Kata yang mukalah naik menggal ke, dah iman ko acar galu ka, iman mah acar galu ka, dah iman tanya no angkat dia jauh dah ingin naik ke, dah iman ya, acar ni jalan dah amai tolair di sini, dah iyo ego agar no, dah iyo lu ngan amat anu hal ada dia, dah iya mungkin tetelah kan agar cian jualan naik dobi jauh naik acar dan no lu undang ke, dah itu lu guna sejarah kan ke, dah itu guna ni tuan dia ni hoi kan ya, dah iyo ego rawa ngejuru dah ke, kan ngejuru dah, sanggai balan naik kan mian balas ego akul, dingin ego akul, kaki tu angkat ke dah lu ngan amat kepanau guna namsa ngan dekawi kawi ngan, gitu kita lengan gagan. Belas juga, dari belas juga kan jika kena tanpa kangen hal lah iman acar kali lalu kan mah dari ni cendera kau yang dari mana kau menengok ucal ucak agak rukur dia, ya kira dari dan guru lalu kan amar kita namsang juru kita nenggal, ngan kita nonton namsam orang gua gufu ya kata neng gufu ngan dari dan gua nonton jangan kuat lagi ngan dari ayah gua dari ngan rukun alama namro kajat lalu aisyir alama dari neta perpana erdi sehingga yang kira dari jingga mana kau ucal kau dengan yang gua ucal kah dari ya yang kira jingga ucaga kira hal ada juga dari ya duro dari waktu ngan ada mukolol ya. Lungguan gua cakap dengan ngan mengkoran dari rendah dari jadi mana mukolau, yang dari mukolau mendoa nama dayu mukolau manusia nama yang api do jingi dega, jika dari dia kecakap dengan ang juru lagam dulu lungguan dia keroh masih gugur dekat lugu, enggak ada tekan tadi gugur dekat ceri gugur dekat lungguan kecakap dengan dari ang juru gunung kecakap dengan ada guna dari dana kau dengan jangan faida gaya enggak dari dengan sendu aji mak yang naram saya nakai. Dah ya, kaya hilir agak duki agak rakai dengan ucap ucapnya, juga dari naik wajah di serabing anu samede, kabin teknik.

Agidiri Gobert dog micron tirono se mo se Omar Idriss Omar katak bintela Lionel Korkel sek jeng ni gam rasila fia kogi kogi sen saram cuman fayar zo besa da bedeya kumra ati kabin technique.

Tolong macam demeran dewa. Pala Monica yang aku ke awaran saya mam terdem dari asyik ya kadesi. Pala direction general ya kesi ya retraite civil ke cadet adi lo kelana indah kumun go kensan gitu. Ni ba nanambi situ isi gunu dokagluas ba watai nari asyik. Bye nargo ko mota ya balkon de la doji kemeto ya barne pensioni adiko ko mota ni ya la girin doriwa bando le injinari to adin do siri en septembre ko ndi kemeto kembal ko dubjo kujo kal ne ke me dot ngande nsi kade ke waji sita yani mabsu biesi na ire ne deji nganda nga waji sita tana na nekla do sita ni obaito yani i copy ya fiche ya control wa ke le gnara ando sitni ba karuwa yi mabtu bugun jono jisite ta ire ine na nadne si nadia si adi ko mata yan krang ke kanan dan bisite nanan bisite ba ini ba na risik na to kad bor to dono wala kad ki rangere donate jalalata ya ke kanju kumun gato na le Nike Direktur Jeneral Adrien Outman Ngena. Bay nina jindi yirm berin tote tari ngaji kujula. Ber urkol girkoji ya ala as dige. Ike kul noji. O girkoji ya nambat ngar. Ike ala si no. Ba nang lay be dige. O yike ngaro jige konde nike konde orode take nike natangar o yike ndongar bamgar urito rebeka ngar to ojil jimadum clementine ra gotum menda mara yike nadey sendela naringe odai Rata Ngaro Iku maji Rabe Apollinaire Ake Thomas B. Mede Simeon Ngar Goto Iku Yusuf Ngar Toji Dom Baiton Iku Jumadum Koita Ko Jime Ngar Na Ute Je Iku Teofile Kaude Ngar maji Ndoriam Bewa Jimo Iku Dande Dotom Samuel Ndoninga Ngaro Etienne Tedebay Jimodal Blaise Ngar Toide Rangar Timote Ike Nata Jim Nambat Ndo Enok Mbatibey Ike Pasteur Ortom Daraja O Ngania Neke Dori Bamgarge Ake Ngania Neke Bay Sonang Ake Ngania Nana Jingarge O Ike Meme Jingar Bamgar Ungan yang neke lo terlenggar. Ba malang degen tu nendon dot na tu nendaun kum kongai kade nenan biar klien tu nanti singgi kuju enggak mau degan kiam dege. Akhir singgi nan geren si ke mada tak dege. Nenan bisit biar klien ya neke enggak mau dake bobde nan dode. Ikan garo jige ni ba gutok dok kutumita ya na barum kri kok manuari na utu kiam bar kutubjo kujo kalung ke meh dote.